0: untuk virus COVID yang mulai endemiknya.
1: Action sheet on scene, and we'll walk you through the